0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap ya menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Dan yang buat sedang bersekolah, ke kantor, bekerja, maupun yang masih santai menikmati pagi, tetap jadikan RFM sebagai teman setia Anda. Yuk awali pagi ini dengan senyum, semangat, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap ya menemani aktivitas Anda semua. Dan tetap di 105 FM karena nanti kita akan ada beberapa program request ya di pukul permasi 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: Crow. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kehilangan satu lagi putra kesayangannya yaitu Bunyamin, maka ayah mereka Nabi Ya'qub alaihi salam pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Bunyamin sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf, sehingga kamu menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin melemah." Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Oleh sebab itu, Nabi Ya'qub alaihissalam meminta anak-anaknya tadi mencari dan mengembalikan Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Ia menyadari, sebagai seorang mukmin, bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari dan mengembalikan dua saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Sekaligus mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Kemudian, ketika mereka masuk ke ruangan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah pemberianmu untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Mendengar hal tersebut dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam pun menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Kaget mendengar hal tersebut, maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengakui kesalahannya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka tentang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari berita yang disampaikan, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka pun membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Ya'qub alaihissalam telah merasakan wangi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarga yang berada di sisinya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Pendengar yang budiman, setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, lalu meletakkannya ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjanjikan agar memintakan ampunan untuk mereka, yaitu ketika di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Nabi Ya'qub alaihissalam beserta anak-anaknya yaitu Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَمِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Yang artinya, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Robku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Pendengar yang budiman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam memegang pemerintahan Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatirus samawati wal ardh, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah ringkas Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.

Hi, everybody. No cook, bye. Bye.

dulu kali ya. Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saatnya kita simak terlebih dahulu ini perkiraan cuaca hari ini pada tanggal 24 September 2026 ya. Buat Anda yang beraktivitas di luar rumah, informasi cuaca ini tentu penting untuk menjadi perhatian agar aktivitas Anda tetap nyaman dan lancar. Berikut perkiraan cuaca untuk wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Mari kita simak bersama ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 97%, kecepatan angin 6 km per jam dari timur laut. Next, selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 77%, kecepatan angin 10 km per jam dari timur laut. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 9 km per jam dari timur laut. Selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 97%, kecepatan angin 1,3 km per jam dari barat daya. Next, selanjutnya yang terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 0,6 km per jam dari tenggara. Nah, rekan Rau, itulah dia tadi informasi perakiraan cuaca hari ini untuk menjadi perhatian sebelum memulai aktivitas. Semoga cuaca hari ini bersahabat dan seluruh aktivitas Anda berjalan lancar ya. Tetap jaga kesehatan, siapkan payung jika diperlukan, dan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Tetap setia bersama kami karena setelah ini masih banyak lagu dan informasi menarik yang siap menemani Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan sama beratnya dengan perjuangan merebut kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing masih saja berupaya untuk menguasai kembali Indonesia tercinta, baik dengan cara militer maupun diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi Indonesia melahirkan banyak tokoh penting yang sangat berperan dalam perundingan dengan negara lain. Salah satunya bernama Muhammad Rum, yang tepat pada tanggal 24 September ini, tahun 1983, meninggal dunia. Insan edukasi, Muhammad Rum, lahir di desa Klewongan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada tahun 1908. Pendidikannya bermula di sekolah rakyat di desa kelahirannya. Kemudian Muhammad Rum melanjutkan ke Holland Inland School atau HIS Temanggung sampai kelas 3. Berlanjut ke HIS Pekalongan dan berhasil tamat pada tahun 1924. Semangat perjuangan Muhammad Rum mulai bersemi sejak di HIS. Hal ini bermula ketika salah satu gurunya yang berkebangsaan Belanda menghardik Rum dengan kata-kata dasar pribumi. Nah, ia merasa dirinya dihina dan dilecehkan. Rum kemudian teringat sejumlah papan larangan di gedung-gedung bioskop, di rumah makan, dan tempat lain yang mengharamkan orang pribumi untuk masuk. Sejak saat itu, Rum bertekad untuk memerdekakan bangsanya agar tak lagi dihina oleh bangsa asing. Guna mewujudkan niatnya itu, sambil bersekolah, Rum kemudian bergabung dengan organisasi Young Java. Insan edukasi, tahun 1939, Rum berhasil meraih sarjana hukum. Pada masa pendudukan Jepang, Rum dipercaya sebagai ketua muda barisan Hizbullah di Jakarta. Barisan Hizbullah merupakan organisasi semi militer di bawah naungan Masyumi. Rum berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Indonesia, utamanya melalui jalur perundingan atau diplomasi. Sikapnya untuk selalu menghargai pendapat orang lain meski berbeda pendapat dengannya menunjang keberhasilan Rum sebagai diplomat. Oleh pemerintahan Soekarno, Rum mendapat amanah menjadi anggota dari tim juru runding Republik Indonesia dalam perundingan Renville. Kemudian, Rum diangkat sebagai ketua juru runding Republik Indonesia dalam perundingan Rum-Royen tahun 1949. Tahun 1962, Rum bersama-sama dengan beberapa tokoh Masyumi dan PSI ditahan pemerintah dengan tuduhan terlibat peristiwa Cendrawasih yang merupakan peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Makassar. Setelah keluar dari penjara, Rum melanjutkan kembali aktivitas menulis buku dan penelitian. Akhirnya, salah satu pahlawan diplomasi Indonesia itu meninggal dunia tanggal 24 September tahun 1983. Insan edukasi, banyak jalan untuk ikut berjuang membela tanah air kita. Muhammad Rum mengambil jalur diplomasi guna ikut berperan membela bangsa. Kita sebagai generasi muda, hendaknya berusaha mengharumkan nama bangsa kita dalam bidang yang kita kuasai.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: I listen to the radio because they have the best variety music. telusuri mereka.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: listen to the radio.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrim. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca yang berlaku pada Kamis 24 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat berpeluang melanda sejumlah provinsi secara merata pada Kamis 24 September 2026. Berikut rincian lengkap peringatan dini cuaca BMKG untuk pada Kamis 24 September 2026, hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Sumatera Utara. Sedangkan hujan sedang hingga lebat Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Untuk angin kencang Jawa Timur, Maluku, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi WiFi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit.

0: benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
0: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya

0: menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rao. This is.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那哥哥拜，拜个哎呀，哎呀，拜拜的。

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan aku kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di pagi hari ini. Yap, kita dalam program Request Pagi bersama RFM di pilihan lagu Pop Indo dan juga Pop Manca tentunya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin request lagu di pagi hari ini di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca, langsung saja ya hubungi Tata sekarang juga ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya di pagi hari ini. Ya rekan-rekan yang ingin bergabung sekarang juga langsung saja menghubungi Tata ya. Ini Tata lihat dulu siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata di pagi hari ini ya. Ini sudah bergabung dari Bang Syahrul ini, perdana dari via telepon. Ya kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
1: Pagi Rekas Request.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Syahrul. Gimana kabarnya Bang pagi hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, sehat banget ini. Oke Bang, markas lagu apa di pagi hari ini?
1: Lagu dari Ratih Purwasih.
0: Rapi, ya boleh diulangi nih Bang?
1: Ratih Purwasih.
0: Yang judulnya apa itu?
1: Kau dan aku berbeda.
0: Kau dan aku berbeda. Tata lihat dulu ya Bang.
1: Iya, salamnya buat Tata, selamat buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, ada lagunya ini, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Ditunggu. Ini nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi Tata lihat lagi ini yang bergabung di pagi hari ini ya. Ini sudah bergabung kembali dari Amang Boru dari via telepon kembali.

0: Ya, baik. Ada kendala sedikit ya rekan Rau. Ini kita lihat dulu kembali sudah bergabung dari Amangboro ini. Dari via telepon kita sapa dulu ini. Halo rekan pagi bersama RFM.
1: Rekus pagi bersama RFM.
0: Halo Amangboro, selamat pagi. Gimana kabarnya?
1: Perhatian Tata.
0: Iya Amangboro.
1: Jaringan kita diperbaiki dulu.
0: Iya Amangboro, jaringan kita ini sedikit lola ini.
1: Begitu.
0: Iya Amangboro.
1: Udah berapa hari ini kudengar kayak gitu?
0: Iya Bang Boru, ini rusak kayak jaringan. Iya jaringan kami, kita rusak ini. Iya Bang Boru, siapa Bang Boru ini? Oke Bang Boru, markas lagu apa di pagi hari ini?
1: Merikus lagu yang jujur dipecat.
0: Yang jujur dipecat, ini kita lihat dulu Bang Boru.
1: Dari Rocker Gadungan.
0: Dipecat. Dari rock metal ini Mang Boru, Rocker Gadungan. Oke Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya.
1: Salamnya buat Bang Sada, Jenda Tama, Bang Sarul, Mang Maika.
0: Iya.
1: Ayah Cakran, Marina.
0: Iya.
1: Mak Malik di Perumnas.
0: Iya.
1: Bu Mama Guru Lubis, Mama Dira, Mama Hikmah.
0: Iya.
1: Bang Cepis,
0: iya.
1: Bang siapa lagi? Dan semua-semuanya yang lain dengan Raja Tata.
0: Oke, Bang Boru siap. Ditunggu lagunya. Oke, siap buat Bang Boru nanti kita putarkan lagunya ya. Ini jaringan kita memang sedikit ada kendala ini. Ya, next lagi ini kita beralih dulu ya ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung beberapa dari via chat WhatsApp. Tetap bacakan dulu, ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin rekas lagu Ku Basuh Luka Dengan Air Mata dari Sukses. Dan di salam-salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Cintak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, dan semua pendengar FM. Tersapa spesial buat lagi yang bertugas. Oke siap, ini Opung. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah kembali ke... Bergabung ini dari Bang Syahdan di Binsepen. Ingin rekas lagu Antara Benci dan Rindu. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak, Bang Sarul Regar, Bang Toib, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM aja. Oke siap Bang, ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp tanpa nama. Ingin rekas lagu yang judulnya dari Takia, Tak Semudah Hom Pimpa. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada ya. Next lagi, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung kembali dari Kak Nata, ingin rekas lagu Pretty Little Baby. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya buat Kak Nata nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah kembali bergabung dulu kembali ini. Halo rekas pagi bersama RFM.
2: Assalamualaikum, rekas pagi bersama si Tata.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah,
0: baik-baik aja ya Bang ini.
2: Iya, bagaimana ibu toko?
0: Sama Bang, gimana Abang gitu Tata?
2: Ah ya deh, dari Martatanya udah nampak sehat bugar.
0: Waduh, oke Bang, markas lagu apa ini?
2: Lagu basa-basi itu dulu kalau nggak salah.
0: Dari siapa tuh Bang?
2: Teaser. Tengoklah dulu basa-basi.
0: Basa-basi?
2: Iya kalau nggak salah dulu itu.
0: Basa-basi ini Bang. Ini kita lihat dulu ya. Basa-basi. Dari siapa tadi Bang? Dari Ein Kawatak ini.
2: Yang lain.
0: Teaser.
2: Penyanyi Teaser.
0: Teaser. Ini kita lihat dulu dari. Ini kita lihat ya Bang. Ini judulnya Terbalasnya Dendam, Basa-basi.
2: Oh itu.
0: Iya Bang.
2: Penyanyi teaser ya?
0: Penyanyi teaser ini.
2: Yang udah agak lama kan?
0: Iya bang, ini judulnya Terbalasnya Dendam ini.
2: Oke,
0: bang, kirim salamnya buat siapa ini?
2: Buat pemimpin-pemimpin dunia yang berbahasa Basi, sidang PBB. Ada si Erdogan dan lain-lainnya. Cuma basi-basi aja membela Palestina.
0: Iya.
2: Okay. Oh ya, salamnya buat Roy Suryo sama Dokter Tifa. Mudah-mudahan bisa mengungkap segala kepalsuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti kita putarkan lagunya. Yap, next lagi ini kita lihat lagi kembali ini dari via chat WhatsApp. Ini masih ada yang bergabung ya dari via chat WhatsApp. Ini kita bacakan dulu. Oke, ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Mama Bella, markas lagu dari Rockset Spending, yang judulnya My Time. Dan salam-salamnya untuk Tata dan pendengar FM aja. Oke, siap Mama. Ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Ya, berkaraku, kita kembali ke lagu dulu ya, karena sudah banyak requestan dari Anda semua. Nanti Tata akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music.
4: 105 FM.

0: rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do di si keleda.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Dan Juhujin 씨가...
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Jadi kita berkumpul di dalam satu forum ini untuk berbicara. Kita akan mencuri satu resep dari satu perusahaan yang sedang booming di saat ini, terkhusus di Kota Malang. Dengan keahlian membobol, bobol CCTV di situ, semua CCTV yang ada di situ, kamu sebagai eksekutor mencuri pandangan-pandangan para karyawan di situ,

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rawuh, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam program request pagi bersama RFM, masih di pilihan lagu pop Indo dan pop manca ini. Dan ini Tata lihat dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini kembali ya. Ini Tata lihat sudah bergabung dari via chat WhatsApp ini. Tanpa nama, dengan ujung nomor 5423 ingin rekas lagu dari Blackpink yang judulnya Stay. Dan kirim salamnya buat kakak aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Dan buat kan tahu yang ingin bergabung sekarang juga ya, boleh banget calling-calling Tata sekarang juga ataupun dari via chat WhatsApp. Ini Tata kembali lagi membacakan requestan dari via chat WhatsApp kembali. Ini sudah bergabung dari Kak Sari, ingin rekas lagu yang judulnya Janji Palsu dari Hindia. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti Tata putarkan lagunya ini. Next lagi, Tata bacakan lagi. Ini tanpa nama ya, ingin rekas lagu dari Raisa yang judulnya Bila. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu kembali dari via telepon ini. Halo, rekas pagi bersama RFM.
1: Iya, selamat siang Kak.
0: Selamat siang juga. Gimana Bang kabar, Tata? Ini kabar Tata baik-baik aja Bang, gimana kabarnya?
1: Baik-baik juga, apalagi udah dengar Tata dari tadi.
0: Waduh,
1: tetap baik.
0: Waduh, oke Bang Markas, lagu apa ini?
1: Gimana cuaca di Kota Padang Sidimpuan?
0: Aduh,
1: apakah
0: ini
1: apakah mendung, apakah cerah?
0: Di sini cerah, Bang. Cerah banget di sini.
1: Oh.
0: Bagaimana dengan cuaca di sana, tempat Abang ini?
1: Kalau di Purwabaru ini mendung, mendungnya ini waduh, mau turun hujan kayaknya ini Kak Tata.
0: Waduh, tetap berhati-hati buat Bang Ahyar ya.
1: Iya, lagulah kita Kak Tata ya.
0: Oke, Bang. Langsung saja lagunya, Markas, lagu apa ini?
1: Selir Hati dari Ahmad Dhani.
0: Boleh diulang Bang judulnya ini?
1: Selir Hati, Selir Hati, Selir, Selir.
0: Selir.
1: Selir, iya, Selir Hati. Hati.
0: Dari Ahmad Dhani ya Bang?
1: Iya, kalau itu kalau nggak salah pokoknya Dhani lah, Triat, Triat itu biasanya ya, Triat.
0: Dari Triat ini yang ada?
1: Iya, dari Triat
0: lah,
1: Triat.
0: Oke Bang, ini langsung saja kirim salamnya.
1: Kirim salam buat yang udah masuk semua tadi, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Iya, pendengar setia di manapun berada, yang ada di seputaran Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Palas Paluta, Kota Sibolga,
0: iya.
1: Mandailing Natal, intinya sebelah utara lah yang menjangkau Rawa FM.
0: Oke, Bang.
1: Spesialnya buat kita pendengar Kak Tata ya.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Tata. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga buat Bang Ahyar. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini kita beralih kembali ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Mama Ilham. Markas lagu dari Siti Sandora yang judulnya Keagungan. Dan disalam buat suami mamah yang lagi kerja, buat Bapak Bayu Juntak, buat semua yang lagi dengar aja, dan buat Tata, terima kasih. Ditunggu lagunya. Oke Mama, siap, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Samson di Penyanggar, ingin rekas lagu Seluruh Cinta dari Siti Nur Halijah Fit Cakrakan. Dan dikirim salam buat Kak Jamilah Rangkuti. Makasih Kak. Oke siap Bang, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Ya perkandau, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program request pagi bersama FM ya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah kirimkan request dan salam-salamnya. Dan kita sudah seru-seruan bareng tadi di program request pagi bersama FM ya. Dan rekan Rau tetap pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan nantikan program kita di siang hari nanti kembali. Dan sampai jumpa di program berikutnya ya. Tetap setia bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrim. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca yang berlaku pada Kamis 24 September 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat berpeluang melanda sejumlah provinsi secara merata pada Kamis 24 September 2026. Berikut rincian lengkap peringatan dini cuaca BMKG untuk pada Kamis 24 September 2026, hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Sumatera Utara, sedangkan hujan sedang hingga lebat Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Untuk angin kencang Jawa Timur, Maluku, BMKG menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam laman Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raung Memori. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan Memori Indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

Rekan Rao, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Nah, simak penjelasannya ya. Air rebusan kunyit bisa dikonsumsi secara rutin karena memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Ternyata, minum air kunyit saat perut kosong diperbolehkan dan justru akan mendatangkan manfaat untuk tubuh. Adapun beberapa manfaat minum rebusan kunyit saat perut kosong yakni melancarkan sistem pencernaan, menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi inflamasi. Untuk itu, simak penjelasan dan ketahui beberapa manfaat minum kunyit di pagi hari sebelum makan berikut ini. Apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Ya, air kunyit boleh diminum saat perut kosong dan justru bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Waktu minum air kunyit akan menentukan efektivitasnya untuk kesehatan, khususnya ginjal. Minum air kunyit saat perut kosong dapat meningkatkan penyerapan kandungan kunyit, yakni kurkumin, di dalam aliran darah. Saat perut kosong, kandungan ini dapat diserap dengan lebih maksimal oleh tubuh dan digunakan dengan baik karena tidak adanya gangguan dari makanan, getah lambung, dan senyawa lainnya. Meskipun dapat mendukung kesehatan tubuh, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal atau sedang minum obat tertentu diimbau untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air kunyit sebelum makan. Pasalnya, kandungan alami di dalamnya justru bisa menyebabkan efek samping tertentu atau mengurangi efektivitas pengobatan yang sedang dilakukan. Nah, berikut ini manfaat minum air kunyit di pagi hari sebelum makan. Minum air rebusan kunyit saat perut kosong sebelum makan dapat mendukung kesehatan tubuh karena kandungannya bisa diserap dengan baik oleh tubuh. 1. Meningkatkan fungsi sistem pencernaan dan mengurangi gejala gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan sindrom iritasi usus besar. 2. Membakar lemak tubuh dengan lebih cepat sehingga dapat menurunkan berat badan. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh khususnya setelah sakit dan diminum dalam beberapa hari. 4. Mengurangi inflamasi. 5. Mengontrol kolesterol tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. 6. Mengurangi rasa sakit kepala yang muncul karena selasma dan batuk. 7. Meningkatkan fungsi organ hati. Dan yang 8. Menurunkan risiko kanker. Rebusan air kunyit umumnya aman dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Meskipun begitu, terdapat beberapa efek samping minum air kunyit setiap hari yang perlu diwaspadai, seperti diare, sakit kepala, mual, dan ruam. Selain itu, efek samping lain juga bisa dialami ketika Anda memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat dari dokter. Untuk itu, konsultasi secara medis diperlukan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Ada tiga doa mustajab yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Ayatul munafiq thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
2: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: This is the greatest.
5: So this my face.

Memanfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami, yang selanjutnya membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembabkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Rao. Let's go. Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

105 FM. Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Juhojin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Lia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

Usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini, dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya ya, dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di mana ini? Di siang hari ini ya, seperti biasa di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program Ketabo Tu Sidimpuan, Ketabo Tu Raw FM, Ketabo Ketabo. Ketabo Ketabo request lagu Batak dan juga Tapsel tentunya ke nomor 0822 9999 96105. Dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Oke, dari via telepon ini kita sapa dulu, ada dari via telepon. Halo, Ketabo Tu Sidimpuan.
1: Halo, Ketabo Tu Raw FM, dengan siapa di mana?
0: Ketabo Ketabo Bang Noah, ada Lia di Padang Sidimpuan.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gak makan?
0: Sudah dong, masa kerja gak makan ya?
1: Ya kali aja kan.
0: Iya kali-kali ya. Ini Bang Noah mau request lagu apa ini?
1: Ada lagu yang judulnya Serjana Erek-Erek.
0: Serjana Erek-Erek. Bentar Bang, bentar.
1: Batak.
0: Serjana Erek-Erek. Dari siapa ini?
1: Tahu.
0: Bentar Bang, bentar ya. Ini kita cek dulu.
1: Bentar ya, bentar ya.
0: Sebentar ya. Ini sembari lihat cek Bang, mau salam-salam dulu.
1: Alah, salam lah buat adikku. Iya. Bisa 20 lagu?
0: Nanti kita coba Bang, kalau 2 lagu ya, karena nanti durasinya nggak cukup ya.
1: Kirain bisa 20 lagu, kalau nggak bisa
0: 20 lagu? Aja. Ini mah 20 lagu.
1: Kalau nggak bisa aja, satu aja.
0: Nggak usah Bang, diangsur-angsur aja ya. Ini belum jumpal ya Bang lagunya?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada Bang, yang ada Alani Sarjana yang Darudak Simurangkir.
1: Lagu biasa aja lah,
0: seribu tahun selalu Bang ya. Seperti biasa lagunya ada, mas salam-salam lagi.
1: Salam lah buat dia, buat Mama Borulus. Kemana Mama Borulus?
0: Mana ini Mama ini?
1: Nah, terbit lagi dia.
0: Nggak terbit lagi, kayaknya lagi sibuk gitu Bang ya.
1: Buat Marina juga ya, makasih.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
1: Hai.
0: Oke deh, penelpon perdana di siang hari ini dari Bang Noah ya, request lagu Seribu Tahun ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Oke, emang gue bisa di calling-calling lagi ya, bisa dicoba lagi. Lanjut dari via telepon. Halo, ketemu tuh Sidimpuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Juan Luis.
0: Oke Bang.
2: Apa kabar Buru Suci?
0: Alhamdulillah baik sekali. Abang sendiri gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya masih hidup Alhamdulillah.
0: Masih hidup Alhamdulillah, masih bernafas di muka bumi
2: masih
0: ini Bang ya.
2: Dan menunggu hujan.
0: Ini mendung loh Bang ya, tapi hujannya belum turun ya.
2: Ya daripada menunggu Lia nggak datang.
0: Oh. Malah jatuhnya ke Lia ini. Ini mau request. Iya sih Bang. Ini mau request lagu apa ini?
2: Lagu Batak yang
0: Batak. Boleh yang mana?
2: Apa namanya? Kanjang mau murmi.
0: Oh, kanjang mau murmi.
2: Asa.
0: Oh, baya Iboro sih, Pak. Dari Osen ya, Bang ya?
2: Enggak tahu aku.
0: Oh, dari Osen Huta Soit. Kanjang mau murmi dari Osen Huta Soit.
2: Oh iya.
0: Oke deh.
2: Kanjang-kanjang mau murmi ya.
0: Baya. Sony Mbak Baya. Mau salam-salam lagi Bang.
2: Belum marah Baya Baya Boro.
0: Oh iya. Salam-salam lagi Bang.
2: Terima kasih.
0: Oke okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang Q. Lanjut lagi dari via telepon ya. Dari emang baru tadi sama Bang David. Kayaknya mereka lagi apa nih? Lagi adu ya. Lanjut dari via telepon lagi ada Bang David. Ini kita sapa lagi. Halo Ketabo Tu Sidimpuan.
3: Halo Ketabo Tu Sidimpuan.
0: Halo Bangku Ketabo. Ketabo Ketabo. Bang David, kabar hari ini gimana?
3: Baik, kamu?
0: Baik sekali tentunya. Ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini Bang?
3: Ada dari Omega Trio.
0: Omega Trio, bentar. Omega Trio, mau yang mana nih Bang?
3: Pengkhianat Cinta.
0: Oke deh, Pengkhianat Cinta.
3: Bisa dua lagu.
0: Nanti kita coba putarkan ya Bang ya, kalau sempat nanti. Tapi boleh ini dibilangnya aja Bang.
3: Deva Maaf Trio.
0: Bisa diulang Bang?
3: Deva Maaf Trio.
0: Deva Maaf Trio. Sebentar Bang ya, kita cek dulu. Oke, mau yang mana nih Bang?
3: Percuma Do.
0: Percuma Do, oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semua penyiar dan pendengar setia Rolfe. Terima kasih Pak Rima.
0: Oke Abangku, siap, ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Oke, lanjut kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
4: Halo, kata apa si Dimpuan?
0: Kata apa Mang Baru? Kenapa Mang Baru?
4: Bisa 30 lagu.
0: 100 lagu pun bisa Mang Baru, tapi kalau waktunya cukup ya.
4: Siapa?
0: Bang David Mang Baru bukan?
4: Bukan, dia tetap minta 2 itu.
0: Oh. Bang Noah tadi minta 20 ya.
4: Oh, iya. Kan bisa 20 kan ada satu.
0: Satu
4: aku
0: aja.
4: Kan enggak bisa 30, satu aja.
0: Satu aja ya, Bang Baru ya. Besok-besok boleh lagi.
4: Kalau si Riko katanya hujan aja si Borga.
0: Iya.
4: Ricardo menunggu hujan.
0: Menunggu hujan, Abang Baru?
4: Nunggu kesetia.
0: Asik, jangan dilawan ini Abang Baru. Menunggu kesetiaan. Waduh, harus setia dong. Iya, Mang Baru ya. Ini mau request lagu apa nih, Mang Baru? Batak Tapsel? Boleh yang judulnya yang mana nih, Mang Baru?
4: Lagu Batak Pajak Horas dari Santana Trio.
0: Pajak Horas. Bentar ya, Mang Baru, kita cek dulu. Pajak Horas. Oke, yang baru lagunya ada ini, Trio Santana, Pajak Horas. Lagunya ada, mau salam-salam lagi?
4: Salam-salamnya buat yang selalu setia lah, itu aja.
0: Oke, yang baru, siap ditunggu lagunya. Oke, yang baru ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya untuk Lia yang selalu setia, karena Baru Suti selalu setia dong. Lanjut lagi dari via telepon. Halo, kata apa tuh si Dimpuan? Ketawa-ketawa Bangku, hari ini kabarnya gimana?
5: Kurang enak badan.
0: Kurang enak badan ya Bang ya, sama kayak cuaca ya, belum tentu ini.
5: Iya.
0: Ini mau request lagu apa nih Bang?
5: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, yang mana ini?
5: Iya.
0: Mas salam-salam lagi Bang lagunya. Oke deh, siap. Oke Bang, Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Dia nggak tahu siapakah si Jamil ini, Baru Suti ya. Dari via telepon lagi, satu lagi kita angkat ya sebelum lanjut ke lagu. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
6: Kata apa tuh Raw FM, ketawa-ketawa di Teluk Macan.
0: Asik deh, ketawa-ketawa mamaku, udah lama nih nggak dengar suara mama ya.
6: Iya dong, aku juga merindukan lu ya.
0: Aduh, kapan kita jumpa ya ma?
6: Aduh, waktunya nggak ada, banyak iya, kerjaan, jadi nggak sempat singgah ke sana.
0: Oh, lagi sibuk-sibuknya mah ya, sama juga di sini. Iya.
6: Ya, banyak cuannya, biar datang lebih ke jalan kan.
0: Lagu apa ini?
6: Tapsel lah.
0: Tapsel, boleh. Mama.
6: Judulnya Di Awal Persuan dari Vicky Tanjung.
0: Di Awal Persuan dari Vicky Tanjung. Oke, mama lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
6: Salamnya buat Pak Junta, buat Bapak Noah, buat yang minta lagu 2 tadi. Boleh ya minta 10 kan?
0: Boleh sih, Ma.
6: Terus spesial buat dirimu lah, Lia. Banyak-banyak duitnya, Lia.
0: Amin, mamaku.
6: Terima kasih.
0: Oke, deh, ditunggu lagunya. Oke. Ini kita

0: langsung saja ke lagu ya. Nanti dia akan kembali lagi untuk bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Nanti kita kembali di segmen kedua setelah lagu-lagu berikut ini ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayar

0: pasti bikin dompet jantungan kan?
1: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
0: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
1: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
0: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
4: Pesona musik Indonesia. Raga musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidempuan.

0: Bagus, bagus. Lolos songo nima dah. 100 tu muridku tersayang. Itau laki mulak dah. Siap?
1: Siap, Ibu Guru.

jantung kota Salak kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng dia tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Langsung saja dia bacakan dari via chat atau WhatsApp.

0: Ada dari Bang Syahdan Lubis di Bin Sefon, kata Bo, terus si Rimpuan, kata Bo, request lagu Jujur Ho dari Trio Alexis, katanya. Dikirim salam untuk Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Cepis di Penyanggar, Bang Syahrul Regar, Bang Teb di Pijar Koling, Ayah Jafran di Siloting Baru, Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang, si Rimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM. Terus sampai Sherpot yang lagi beratugas. Oke, Bang siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi, ternyata masih ada ya. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
1: Kita bu
0: bangku, sore hari ini kabarnya gimana?
1: Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini mau request lagu Batak atau tak? Yep,
1: ada.
0: Andung nih baru siap pu dan
1: Dear Sister.
0: Yang ada dari Andung nih anak siap pu dan bang, si Matupang Sister.
1: Anak apa buru?
0: Anak di sini.
1: Dari cewek ya?
0: Iya bang, dari Simatupang Sister di sini.
1: Oh itu aja lah.
0: Oke bang siap. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke bang, kita bo, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp ya. Kita sapa lagi yang dari via chat atau WhatsApp. Di belakang Bang Syahdan tadi ada dari Opung Iqbal ini request lagu Tarpaima. Dikirim salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap. Lanjut, ada dari Ade ini mau request lagu Sukunma katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp, ada dari Samson dari Penyanggar, Markwa selaku Tapsel dari Farros Simamora dan juga Ian Sahuta, Farhan KDI. Akeho ya judulnya ya. Dikirim salam katanya untuk Kak Jamilah Rangkuti. Terima kasih. Oke. Oh, ternyata si Jamilah itu baru Rangkuti. Oke, siap ditunggu lagunya. Oke, dan mungkin untuk request lagu Batak sama Tapsel kita sudah sampai di sini ya, karena nanti di formasi pukul 16 sampai formasi pukul 17 ya, kita ada playlist lagu pop Indonesia maupun nanti dari pop manca juga ya. Sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqul shuh, fa innal shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
1: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bag,
2: baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu.

yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga atau teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya nggak ribet sama sekali. Cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kantor Staf Presiden atau KSP bersama PT Hutama Karya Persero Hutama Karya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional membahas penyelesaian sejumlah kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, ruas Binjai.

0: Pengembangan Pertahanan Trias Wiryahadi, serta Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan. Salah satu pembahasan Brandan, khususnya di lokasi akses pangkalan Brandan. Penyelesaian aspek tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku. Jalan Tol Binjai Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 km dan terbagi menjadi 5 seksi, yakni seksi 1 Binjai hingga Stabat, seksi 2 Stabat hingga Tanjung Pura, seksi 3 Tanjung Pura hingga Pangkalan Brandan, seksi 4 Pangkalan Brandan hingga Kuala Simpang, serta seksi 5 Kuala Simpang hingga Langsa. Dari keseluruhan koridor tersebut sekitar 57,5 km hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi. Sementara itu, pembangunan menuju Kuala Simpang dan Langsa terus dipersiapkan untuk melanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatera Utara menuju Aceh. Apabila telah tersambung hingga Langsa, jalan tol ini akan memperkuat integrasi jaringan transportasi di wilayah utara Pulau Sumatera. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100 GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersaji dalam Jangkauan. Dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan Rao, kembali lagi bersama Ica. Tentunya di sore hari ini, program Rekor Sore bersama Rao FM tentunya terkhusus lagu dangdut ya. Oke, ini kita lihat dulu penelpon perdana kita, kita angkat dulu ya. Halo, Rekor Sore bersama Rao FM.
1: Sore Ica, Assalamualaikum.
0: Sore Bang, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bang sore hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bang ya. Gimana Bang?
1: Dari apa? Retinal Pira.
0: Retinal?
1: Alfira.
0: Retinal Alfira. Kita lihat dulu ya Bang.
1: Nah, biar kepalsuan ada.
0: Biru kepalsuan ya, Bang?
1: Tabir kepalsuan, retinal tira.
0: Ayo, oke. Tabir. Sebentar ya, Bang, kita cari dulu ini lagunya.
1: Iya.
0: Revina, dari Revina Alfira tadi ya, Bang?
1: Iya.
0: Oke, Bang, ada ini lagunya, Bang. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke deh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke rekan Rao, ini kita lihat dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu Mila dari DA7. Mila dari DA7 yang berjudul Bang Toy. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Selanjutnya ini ada dari masih dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor 47, katanya pengen request lagu Pertemuan dari Revina Rian. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, selanjutnya ini ada dari ujung nomor 08 ini ya. Katanya pengen diputerin lagu Ijuk dari April DA7. Salam-salamnya untuk kita berdua aja Kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke rekan Rao, sepertinya kita lagu ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu.

0: Pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar, dalil pengharaman larangan merubah tanda batas adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah memberitahukan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhtisan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang memberi perlindungan orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Perkataan Allah melaknat maksudnya penjauhan dari rahmat Allah. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu tanda atau simbol yang membedakan antara tanah yang menjadi hak seseorang dan menjadi hak tetangganya. Kemudian orang tersebut merubah batasnya dengan memajukan tanda tersebut atau memundurkannya. Perkataan manarul ardi, tanda tanah, berarti tanda-tanda pembatas tanah yang telah ditetapkan antar tetangga atau antar para pemilik tanah. Siapa yang mengubahnya secara zalim, maka dia terlaknat. Berapa banyak orang yang mengubah batas tanah, apalagi nilai jual tanah itu tinggi. Tanahnya subur dengan lokasi yang strategis. Mereka tidak tahu bahwa Nabi bersabda, barang siapa mengambil tanah secara zalim, maka dia akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Jadi masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Padahal orang yang menyerobot tanah dan mengubah tanda pembatas tanah serta mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak tahu bahwa ternyata dia tidak dapat mengambil manfaat dari tanah yang diserobotnya itu karena keburu meninggal dunia sebelum dapat mengambil manfaat darinya, atau kemungkinan dia mendapat bencana dari apa yang dia ambilnya. Kesimpulannya, hadis ini merupakan dalil bahwa mengubah tanda batas tanah termasuk dosa besar. Ini menunjukkan yang demikian itu merupakan masalah yang besar yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah. Solusi dari dua masalah tersebut, yaitu merampas tanah dan mengubah tanda batas tanah, adalah bagi perampas tanah orang lain, maka wajib bagi dia mengembalikan tanah yang dia ambil itu kepada pemiliknya. Pendengar yang budiman, barang siapa yang merampas tanah kemudian menanaminya atau membangun di dalam tanah tersebut, maka diharuskan untuk mencabut tanamannya dan menghancurkan bangunannya. Karena Rasulullah SAW bersabda,

0: At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, jika barang yang dirampas berupa tanah, kemudian perampas membangun rumah di atasnya ataupun menanam tanaman di atasnya, maka rumah tersebut harus dirobohkan atau dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut dan tanah tersebut harus diperbaiki karena kerusakan yang disebabkan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut. Atau rumah itu tidak dirobohkan dan tanaman tersebut tidak dicabut, sebagai gantinya perampas meminta ganti atas biaya pembangunan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut, namun itu pun jika pemilik tanah menyetujuinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak pada tanaman atau bangunan di tanah orang lain tanpa izinnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan At-Tirmidzi. Urwah bin Az-Zubair berkata, telah berkata seorang dari sahabat Rasulullah SAW, sesungguhnya ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah SAW tentang masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Maka Rasulullah memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohon kurmanya, dan beliau bersabda, akar yang zalim tidak mempunyai hak. Demikianlah penjelasan dari masalah ini. Semoga setiap kita bisa menghindarinya, karena masalah ini sering terjadi di masyarakat dan hendaknya berhati-hati darinya, karena termasuk dosa besar dan ancaman siksanya sangat-sangat keras dan pedih. Dan apabila di antara kita ada yang telah melakukan perampasan tanah, maka segeralah dikembalikan tanah rampasan tersebut sebelum menjadi siksa di akhirat. Marilah kita berusaha dengan cara yang halal dan baik, dan janganlah kita memberi makan keluarga dengan cara yang haram dan batil. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

Kisah inspiratif sahabat.

0: menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
1: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
0: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
2: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. BPBD Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mitigasi bencana sekaligus mendorong pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana di Panyabungan Timur Mandailing Natal pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, BPBD, tokoh masyarakat, dan Limnas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Camat Panyabungan Timur, yakni Wahyu Hidayat Siregar, menyebut wilayahnya berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrim, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Madina Muksin Nasution mengatakan saat ini telah terbentuk 16 des tanah. Program tersebut juga mencakup edukasi, simulasi, pelatihan relawan, serta pemetaan wilayah rawan dan jalur evakuasi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Serau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian, sebagaimana baju juga bisa menjadi usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

Pada suatu hari, datanglah seseorang kepada Umar untuk memberitahukan bahwa Khalid tengah menghadapi sakaratul maut. Wahai Amirul Mukminin, para wanita Madinah menangisi Khalid bin Walid. Sebaiknya engkau cegah mereka. Ketika Umar mengetahui kematian Khalid, dia pun menangis. Sehingga orang-orang berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau mendengar tangisan para wanita? Tidakkah engkau melarangnya, wahai Amirul Mukminin?" Umar berkata, "Tidak ada larangan bagi wanita Quraisy menangisinya. Begitu juga setiap wanita. Khalid telah mengumpulkan yang tidak tertambal di dalam Islam. Seandainya dia kekal seperti kekalnya batu di tengah-tengah panas, demi Allah, dia sangat tepat mengalahkan musuh dan selalu beruntung. Semoga Allah memberi Abu Salman rahmatnya. Sesuatu di sisi Allah lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Dia mati dalam keadaan kehilangan dan hidup terpuji." Ali bertanya kepada Umar, "Lantas, mengapa engkau memecatnya?" Umar menjawab, "Aku menyesali perbuatanku." Abu Darda datang kepada Umar, menghiburnya terkait kematian Khalid dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku masuk menjenguk Khalid yang tengah sakit parah. Dia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Darda, jika Umar mati, engkau akan melihat banyak hal yang engkau tidak suka.' Aku menjawab, 'Sungguh aku telah melihatnya.' Khalid berkata kembali, 'Aku sangat marah kepada Umar atas apa yang dia lakukan terhadap diriku dalam banyak hal. Namun, ketika aku merenungkannya, ketika aku sakit ini, dan ketika akan datangnya malaikat maut, aku tahu bahwa Umar hanya mengharap ridha Allah dalam setiap yang dia perbuat. Aku marah kepadanya ketika dia mengutus orang kepadaku untuk membagi hartaku, sehingga dia mengambil satu sandal dan aku mengambil satu sandal. Aku melihatnya melakukan itu kepada orang selain diriku dari kalangan orang-orang yang paling awal masuk Islam dan orang yang ikut perang Badar. Umar tegas kepadaku, dan ketegasannya kepada orang selainku sama seperti ketegasannya kepadaku. Aku masih mempunyai tali kekerabatan dengannya. Aku anak paman ibunya, paman sepupu, dan aku melihatnya tidak memedulikan kekerabatan dan cemoohan orang dalam melaksanakan perintah Allah. Itulah yang menghilangkan rasa marahku kepadanya." Lalu mereka membuka wasiat Khalid setelah kematiannya. "Aku menjadikan wasiatku, harta peninggalanku, dan pemenuhan janjiku kepada Umar bin Khattab." Umar hanya bisa menangis. Lalu Talhah berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau dan dia seperti yang dia katakan penyair. Aku tidak melihatmu berduka cita setelah kematianku, dan engkau tidak memberikan bekal kepada aku pada masa hidupku."

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
2: Setiap kali pulang, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego kolong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan.
1: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tehono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
2: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala, Kodam 4 Diponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung, biasa dipanggil Romondung, tapi ya, nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil senang baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya tuh didiat. Buku saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
1: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya, tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah, Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian, dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
2: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KRI. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ngetoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
1: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi Dua se-DIY. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan, S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romo Ndung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio, ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
1: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun 1993, Pak Bondan berhasil menjadi juara 3 penulisan cerpen bahasa Jawa se-Jawa Timur. Dan seterusnya, tahun 96 dan 97 mendapatkan prestasi sebagai penulis naskah terbaik Festival Pertunjukan Rakyat se-Indonesia. Meski telah beberapa kali memperoleh kejuaraan di bidang penulisan, Pak Bondan terus belajar dengan banyak membaca buku.
2: Selalu saya punya strategi begini, berapapun honor yang saya terima, itu 25%-nya saya belikan buku. Karena saya merasa nggak bisa sekolah, jadi buku apa saja banyak di rumah saya. Karena itu tadi saya nggak bisa sekolah dan saya hanya belajar dari buku itu, baik tentang kebudayaan, sosial, politik, macam-macam lah.
1: Kedewasaan dalam menerima kenyataan hidup itu menuntun Pak Bondan berpikir realistis. Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran berharga karena pada dasarnya hidup adalah sebuah proses belajar. Belajar dan terus belajar.
3: This is the greatest.
4: So, this my face. This. Who

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105.

0: Insan edukasi, dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah, serta sutradara, baik untuk ketoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama ketoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh ketoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
1: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan ya itu pendidikan saya.
0: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
1: Pertama kali menikah, saya cuma bawa beli dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal-hal baru.
0: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran ketoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah ketoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Untung Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali kemudian diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu kan. Nah, saya jadi Untung itu. Atau lakon Jaya Prana Leon Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan Jaya Prana diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah enggak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke studi kesenian. Karena di bidang lain enggak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya MH Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka, meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusudiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan dan tokoh yang termarginalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial.

0: Semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarginalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketoprak ini apa itu? Uang barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa, karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ada banyak ide, banyak orang yang menjadikan pertunjukan ketoprak berhasil atau gagal.
1: Saya menemukan kata kunci ya, kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal. Satu dari, ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang. Baik memilih lakon, mengatur latihan, pokoknya perencanaan dulu. Perencanaannya segera sudah harus matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin. Ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Latihannya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
0: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
2: Kalau ada gitu, pentas itu lasar itu ya, ngajari gitu, ngajari ketoprak.
3: Nah, kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan.

0: mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu, seperti penulisan naskah.
1: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
2: Satu, mencari format baru. Ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.
1: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
3: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul

Rekan Raw, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Kata Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia, harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.
1: Insan edukasi, usia bukanlah tolok ukur bagi kita untuk berkarya dan membuat hidup ini menjadi bernilai. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun usia kita, tetaplah terus berkarya selagi bisa.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

Fakta atau mitos, matcha diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa matcha dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek matcha pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak matcha ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, matcha justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi matcha tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, matcha kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam matcha dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Matcha juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, matcha juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir matcha per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak matcha justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Matcha juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada matcha latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum matcha saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat utama.

0: dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota, PhD, menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan tolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.

dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

love you, baby.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaibar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaibar,

Entah, kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak. Dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan unta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba. Gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus. Mulai komplain. Mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu. Yang lain bilang, ah, benar. Gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih. Yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu. Ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus. Mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen deh demo, turun jalan yuk, yuk, yuk, yuk, rame-rame. Siapa nih? Kira-kira yang jadi koordinator lapangan korlap. Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atuh ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'asyara Ansor, aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'asyara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'asyara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyara Ansor, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia, dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridho Allah, dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau ditangkap, beliau tenang.
Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri.

beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah, dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam, dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah, dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah, dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa, karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah enggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh enggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir enggak? Hariwang enggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan mobil kita tuh ada asuransinya. Dengan jalan dengan mobil tidak ada asuransinya, secara normal perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, cute langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa Allah? Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbiyallah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbiyallah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah antar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas, balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbiyallah, cukup Allah, dan yang lain itu enggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya, dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame, atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan, tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl, engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri itu, ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbiyallah.

Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Ah, itu mah yang kesekian. Nomor satu, Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu, tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di Padang Mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaum

lari dari anaknya. Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likul limri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR. Di hari akhirat itu enggak perlu GR karena dia juga enggak. Misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita. Beb. Say gitu ya. Say. Gini panggil-panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya ya. Nah, likul limri'in yauma idzin sya'nun yughni. Enggak peduli. Dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih. Dia tahu ini anak saya nih. Dia tahu ini orang tua saya. Dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya. Dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia enggak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia enggak akan nolong. Enggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Ah, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga enggak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu umat Muhammad? Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke

hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget nemu ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Honda Space, Honda Spasi motor. Spasi. Honda Space motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai Spasi. Macauin aja nih. Apa? Oh ya, sampai Telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita, karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan, ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupa. Saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat lewat lewat lewat, ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga, la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas. Kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka. Terus sibuk untuk
memikirkan umati, ya Rabbi, kaifa umati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Gak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang gak mau berselawat gak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, gak masalah, yang penting umatku ya Allah selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya, dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah, apa yang beliau panggil? Umati, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget. Orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat

Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat, siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid, mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang, kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah, belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar-sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita, karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah, karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba?
Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah menunggu, adalah Allah juga terus membimbing kita.

Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Ah nih penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, gak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar. Ini masih sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung diminasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di saf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astaghfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astaghfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin, tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah." Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang kau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi." Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? "Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga." "Nikmat apa itu, hai Syekh?" "Lisanan dzakira wa qalban syakira." "Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya." Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah 2

yang saling berhutang tapi pakai nama Allah. Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya. Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B. Kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang? Saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh. Kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya saya setuju. Ya udah saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi." Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu. Udah, ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi. Saya bilang engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya siapa yang menjamin. Saya bilang engkau lah penjamin. Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." "Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami, dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, engkau menyampaikan kepada orang itu, karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan bismillah tawakal tu'ala Allah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya ya, jaminannya apa? Ada PPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman satu tidak, memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbi Allah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku?" Kata Allah, "Itu laki-laki."

kalau sholat paling belakang cari sama Nabi Musa. Oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat duduk paling belakang deket teras atau di teras. Giliran selesai salam yang paling duluan pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh itu si kakek-kakek buta masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata. Ah, ini orang pasti ini munafik, pasti ini nggak ada nilainya di apa, pasti dia nggak akan masuk surga. Terus diperhatikan nggak ada perubahan sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok nggak datang? Ternyata pas ditanya dia udah meninggal dunia. Makanya nggak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah. Ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget. Hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali. Sholatnya juga males-malesan. Datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan, dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan. Tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, sana lagi di mana nih? Orang buta, orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang, rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas, dan memang rahmatku luas wahai Musa. Maka dengan itu, aku ubah takdirnya, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa, tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelirik ke langit sedikit, wah hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan Tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memandang kemuliaan seseorang itu bukan dari kedudukannya, bukan juga dari keturunan bangsawan, harta, rupa, ataupun warna kulitnya. Islam memandang kemuliaan seseorang dari ketakwaannya. Oleh karena itu pendengar, di dalam Islam muncul tokoh-tokoh berpengaruh yang ternyata berasal dari kalangan budak, karena mereka yakin kemuliaan bukan dilihat dari status sosialnya. Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 mantan budak yang menjadi tokoh Islam. Yang pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muadzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi muadzin karena suaranya yang lantang dan merdu. Awalnya, dia adalah seorang budak yang mendapat tekanan dan penyiksaan dari majikannya, Umayyah bin Khalaf, ketika majikannya tahu tentang keislaman Bilal. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerdekakan Bilal. Ia membebaskan Bilal dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat mahal. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah merasakan manisnya iman sekaligus manisnya kemerdekaan. Islam telah memuliakannya sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Bilal juga mengumandangkan azan di atas Ka'bah ketika hari penaklukan Makkah, saat di mana berhala-berhala yang ada di Ka'bah semuanya dihancurkan. Orang-orang kafir Makkah terkejut ketika melihat Bilal mengumandangkan azan dengan lantang di atas Ka'bah. Mereka tidak menyangka seorang budak yang mereka anggap hina bisa menyeru dengan lantang di atas Ka'bah. Yang kedua, Salim. Pendengar, awalnya Salim hanyalah seorang budak belian. Kemudian Islam memperbaiki posisinya hingga diambil sebagai anak angkat oleh Abu Hudzaifah. Ketika Islam menghapus adat kebiasaan memungut anak angkat, Salim radhiyallahu an menjadi saudaranya serta maula atau hamba yang telah dimerdekakan. Itulah dia keistimewaan luar biasa dari Islam. Bahkan itulah salah satu kebesaran dan keutamaan Islam. Kedudukan dan asal-muasal bukan sebuah persoalan. Karena keadilan Islamlah Salim diangkat derajatnya sebagai seorang manusia yang memiliki posisi yang baik, bahkan sederajat dengan bekas majikannya. Salim radhiyallahu an juga dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luas ilmunya. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ambillah olehmu Al-Qur'an itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal." Yang ketiga, Saif

0: Saifuddin Quttus.
1: Pendengar, nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud. Namun sejarah lebih mengenalnya dengan nama Saifuddin Quttus, yang nama Quttus itu memiliki arti singa yang garang. Ia terlahir dari nasab bangsawan, dan keluarganya adalah pemimpin di salah satu wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Quttus kecil diasuh dalam didikan istana, namun sayangnya, jauh sebelum ia berkesempatan menjadi pemimpin, pasukan Mongol justru datang ke wilayahnya dan menyerbu kaum muslimin. Quttus disandra dan dijadikan tawanan, kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Hingga akhirnya, Quttus dibeli oleh seorang penduduk Mesir, dan tak lama kemudian ia pun dibebaskan. Karena kepintarannya, Saifuddin Quttus diangkat menjadi panglima pasukan Mesir. Tak lama kemudian, datang kabar bahwa pasukan Tartar juga akan menyerbu Mesir, layaknya mereka menyerbu Baghdad, tanah air Quttus. Tentu saja Quttus tidak rela harus dijajah oleh bangsa Tartar untuk yang kedua kalinya, karena tekadnya, sehingga ia pun berhasil mengalahkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Yang keempat, Atha bin Rabbah. Pendengar, Atha bin Rabbah adalah seorang tabi'in yang ahli fiqih dan hadis. Ia biasa dimintai fatwa oleh penduduk tanah Makkah, bahkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pun selalu meminta fatwa kepadanya dan sangat menghormatinya. Atha bin Abi Rabbah pada masa kecilnya adalah seorang hamba sahaya milik seorang perempuan penduduk Makkah. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Atha dengan ilmu. Atha biasa membagi waktunya menjadi tiga bagian. Satu bagian untuk majikannya dengan memberi pengabdian yang terbaik, satu bagian untuk robbenya dengan beribadah, dan satu bagian lagi untuk menuntut ilmu. Ketika majikannya mengetahui kesungguhan Atha dalam beribadah dan menuntut ilmu, sang majikan pun memerdekakan Atha tanpa syarat apapun. Semenjak hari itu, Atha bin Abi Rabbah mendedikasikan waktunya untuk menuntut ilmu sehingga ia menjadi seorang ulama yang terkenal. Kemudian yang terakhir, Abul Aliyah. Abul Aliyah adalah seorang ulama tabi'in yang mendalam keilmuannya. Awalnya, ia adalah seorang budak. Namun tuannya memerdekakannya setelah melihat kesungguhannya dalam beribadah dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pendengar, 5 mantan budak yang menjadi tokoh dalam Islam. Semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Dan buat rekan Rau yang sudah mulai beraktivitas, yang sedang bersiap ke sekolah, ke kampus, ke kantor atau membuka usaha, tetap semangat, jangan lupa awali hari dengan pikiran positif dan hati yang penuh syukur ya. Dan pagi ini tentunya Tata sudah siapkan musik-musik pilihan yang bisa ya menemani perjalanan Anda semua. Ada lagu yang bikin semangat, ada juga lagu yang pas untuk menemani santai sambil menikmati kopi atau sarapan pagi. Dan pastinya rekan Rau juga bisa ikut berinteraksi ya, menyapa teman, keluarga ataupun request lagu favorit untuk menemani aktivitas pagi Anda nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.